0: Radio Wanjar Masin, teman terbaik kamu. Sekarang sudah hari apa? Hari Minggu. Tanggal berapa? Tanggal 6 September ya, teman Pro 2 ya. Ternyata di tanggal 6 September ini banyak sekali peringatan-peringatan yang biasanya diperingati teman Pro 2 ya. Jadi ada sejumlah momen penting dan menarik dirayakan di berbagai belahan dunia setiap harinya. Dan termasuk di tanggal 6 September kali ini ya, ada beberapa momen penting yang diperingati secara internasional pada tanggal 6 September tahun ini ya. Dan apa saja peringatan-peringatan tersebut? Jadi hari besar 6 September yang penuh makna bertepatan dengan sejumlah hari besar dan hari penting yang memiliki tema yang beragam. Mulai dari meningkatkan kesadaran mengenai buta warna, mendorong masyarakat kembali membaca buku, mengingatkan pentingnya menghindari kebiasaan menunda pekerjaan, hingga memperingati kemerdekaan Eswatini. Jadi banyak sekali peringatan-peringatan ya, apalagi bagi masyarakat Indonesia, tanggal 6 September itu bukan termasuk hari libur nasional. Tapi sejumlah peringatan yang berlangsung pada tanggal tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran, memperbaiki kebiasaan sehari-hari, sekaligus mengenang sejarah dari negara lainnya.
1: Ketika

0: teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: besar.
1: Produser dari Wanjar Walsin, teman terbaik kamu. Jadi ada beberapa peringatan di setiap tanggal 6 September ya. Yang pertama, melansir dari laman National Today, Color Blindness Awareness Day diperingati pada 6 September untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai buta warna atau color vision deficiency. Buta warna merupakan kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam membedakan warna tertentu. Kondisi ini bisa membuat seseorang mengalami tantangan dalam aktivitas sehari-hari yang bergantung pada pengenalan warna. Jadi peringatan ini tuh sebenarnya bertujuan meningkatkan kesadaran bahwa orang dengan buta warna dapat memiliki pengalaman visual yang berbeda.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Produer Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih ada lagi peringatan lainnya, teman Pro 2, yaitu National Read a Book Day. Jadi peringati setiap 6 September dan menjadi momentum untuk mengajak masyarakat meluangkan waktu membaca buku ya. Dan peringatan ini relevan di tengah kebiasaan masyarakat yang semakin banyak mengkonsumsi informasi melalui media digital. Membaca buku, teman Pro 2, yang mana ini bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan secara lebih mendalam sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi informasi yang singkat. National Read a Book Day tidak harus dimaknai sebagai kewajiban untuk menyelesaikan satu buku dalam satu hari, enggak gitu ya. Di mana masyarakat bisa memperingatinya dengan menyediakan waktu beberapa menit untuk membaca buku yang disukai. Momentum ini juga dapat dimanfaatkan untuk membangun kembali kebiasaan membaca secara rutin.

0: Scroll, like, share. Tiap hari gini terus.
1: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
0: Skill apa nih?
1: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
0: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
1: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya, teman Pro 2 ada lagi namanya Fake Procrastination Day. Agak susah namanya, teman Pro 2 ya. Intinya ini adalah hari melawan penundaan yang diperingati setiap tanggal 6 September. Jadi sebenarnya peringatan ini tuh mengajak masyarakat untuk berhenti menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya tuh dapat segera diselesaikan gitu loh. Kebiasaan menunda atau procrastination ini dapat terjadi dalam berbagai aktivitas, mulai dari pekerjaan kantor, tugas sekolah, kuliah, kerjaan rumah, sampai dengan urusan pribadi ya. Dan cara sederhana untuk memperingatinya adalah dengan memilih satu pekerjaan yang paling lama ditunda, kemudian mulai mengerjakannya tanpa menunggu waktu yang dianggap sempurna. Tujuan utamanya adalah bukan menyelesaikan seluruh kerjaan dalam satu hari, enggak gitu ya, melainkan memulai pekerjaan yang selama ini terus-terusan untuk ditunda.

0: Gimana kalau minggu ini kita main main kemana kek?
1: Wah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, yang terakhir tuh ada juga merupakan peringatan Hari Kemerdekaan Eswatini atau Independence Day, Somalo Day. Eswatini yang sebelumnya dikenal sebagai Swaziland memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 6 September 1968. Jadi itulah tadi sederet peringatan-peringatan yang diperingati setiap tanggal 6 September. Ternyata banyak banget ya momen-momen gitu secara globalnya atau hari-hari penting secara globalnya. Akhirnya teman-teman dua, thank you banget buat kamu yang udah stay tune tentunya untuk informasi-informasi di T-Zone pagi ini. Tapi jangan kemana-mana, kita masih lanjut loh ya dengan informasi berikutnya tentang budaya dan pariwisata.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.
3: Season, Season, Topic and Trending Zone.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Produa, liburan nggak selalu harus diisi dengan itinerary yang padat dan mengejar sebanyak mungkin tempat wisata gitu ya. Bagi sebagian orang, perjalanan justru menjadi kesempatan untuk memperlambat ritme, beristirahat, menikmati alam, dan kembali dengan tubuh serta pikiran yang lebih segar gitu ya. Tren wellness travel ini semakin berkembang dengan wisatawan mencari pengalaman yang mendukung relaksasi, kebugaran hingga keseimbangan diri. Kalau kamu sudah mencari perjalanan dengan suasana yang lebih menenangkan, beberapa destinasi berikut ini bisa dipertimbangkan nih. Dengan rekomendasi destinasi wellness untuk liburan sekaligus recharge nih teman Pro 2. Di mana saja kira-kira? Stay tune terus tentunya hanya di budaya dan pariwisata.

0: Seratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
2: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
1: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
2: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita, karena kita berbudaya.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Radu Banjarmasin, teman terbaik kamu. Yang pertama ya, rekomendasi destinasi wellness untuk liburan sekaligus recharge adalah Ubud, Bali ya. Ini jadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menggabungkan suasana alam dengan aktivitas yang wellness. Kawasan ini dikelilingi dengan persawahan, hutan, dan berbagai tempat yang menawarkan pengalaman untuk meditasi, yoga, spa, hingga aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan juga kebugaran. Selain mengikuti kelas yoga atau menikmati perawatan spa, kamu juga bisa menghabiskan waktu dengan berjalan santai di sekitar persawahan dan menikmati suasana yang lebih tenang dibandingkan kawasan Bali yang lebih ramai.

melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Radio Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Lanjut kita ke rekomendasi destinasi wellness ya untuk liburan. Ada di Thailand, Chiang Mai ya. Ini menawarkan perpaduan antara budaya, alam, dan berbagai aktivitas untuk santai. Kota Thailand bagian utara ini dikelilingi pegunungan dan memiliki banyak pilihan spa serta pengalaman yang wellness. Kamu bisa menghabiskan pagi dengan yoga atau menikmati pijat tradisional Thailand, kemudian melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi kuil atau menjelajahi kawasan kota. Dengan begitu, aktivitas liburan tetap beragam tanpa harus terasa terlalu melelahkan.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Produser RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi kita ke Jepang, teman Produser ya. Salah satu cara menikmati liburan kali ini yaitu ke Jepang, tepatnya di Kyoto. Nah, Kyoto ini cocok banget nih untuk wisatawan yang mencari pengalaman yang lebih tenang sekaligus ingin menikmati budaya Jepang ya. Dan kota ini memiliki banyak kuil, taman, jalur perjalanan kaki, dan kawasan tradisional yang bisa dieksplorasi dengan ritme yang santai. Jadi salah satu cara menikmati Kyoto adalah dengan memperlambat itinerary. Alih-alih berpindah dari satu destinasi ke destinasi lain sepanjang hari, kamu di sana bisa jalan di taman, menikmati teh Jepang, atau sekadar mengamati suasana kawasan yang begitu tradisional.

0: masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.
0: Karena

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selain Ubud, Bali, Kyoto, Jepang, ada lagi nih teman Produa ya. Selain Thailand, Chiang Mai juga nih teman Produa ya. Lanjut lagi nih, ada Queenstown, Selandia Baru. Wellness tuh nggak selalu berarti spa dan meditasi juga, enggak ya. Aktivitas fisik dalam justru menjadi cara terbaik untuk melepas penat. Queenstown yang menawarkan banyak sekali pilihan aktivitas luar ruangan, mulai dari hiking, sepedaan, bahkan menikmati pemandangan pegunungan. Jadi destinasi ini tuh cocok banget loh teman Pro 2 bagi wisatawan yang ingin menggabungkan olahraga dengan pemandangan alam. Setelah melakukan aktivitas outdoor, kamu bisa menghabiskan waktu dengan menikmati suasana kota atau bersantai di tepi danau.

Pro 2 Anjar Masin, teman terbaik kamu. Dan yang terakhir, teman Pro 2 ada di Islandia ya, yang menawarkan pengalaman wellness yang berbeda melalui perpaduan alam dan air panas. Ada berbagai pilihan kolam geotermal dan pengalaman spa yang memanfaatkan sumber air panas. Jadi salah satu yang terkenal adalah Blue Lagoon yang menawarkan pengalaman berendam di air geotermal di tengah landscape vulkanik. Jadi aktivitas seperti ini tuh bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu dengan lebih santai setelah menjelajahi alam Islandia.

Perlu wajar malah sintoma terbaik kamu. Liburan wellness bukan berarti kamu harus menghabiskan seluruh waktu di spa atau melakukan meditasi gitu sama perlu ya. Intinya adalah menciptakan perjalanan yang membuat kamu merasa lebih baik, baik melalui aktivitas fisik, alam, makanan, budaya, maupun waktu untuk beristirahat. Dengan begitu, liburan tidak hanya memberikan foto dan kenangan baru, tetapi juga kesempatan untuk pulang dengan perasaan yang lebih segar. Semoga bisa bermanfaat informasi-informasinya di pagi hari ini ya. Dan tetap jaga kesehatan, teman Pro 2. Setia terus dengerin Pro 2 RRI di Banjarmasin. Linda pamit, sampai jumpa lagi. Have a nice weekend. Bye-bye.

teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan mengaktifkan call center kedaruratan di nomor WhatsApp 081 0851 9673 4464. Layanan ini resmi dioperasikan selama 24 jam non-stop untuk mempercepat penerimaan laporan kejadian bencana. Masyarakat kini dapat melaporkan situasi darurat hingga meminta bantuan penyelamatan secara cepat melalui telepon seluler. Langkah ini diambil untuk memperpendek rantai koordinasi dan respon petugas saat terjadi bencana di lapangan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, BMKG Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur memperkirakan cuaca Kalimantan Selatan umumnya cerah hingga berawan. Informasi tersebut disampaikan perwakilan BMKG Syamsuddin Nur, Bayu Kencana, melalui siaran info perakiraan cuaca RRI Pro 1 Banjarmasin. Arah angin diperkirakan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius. Sekian, info per 2.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Saatnya request time, bareng aku Selina nemani kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang ya, terbaik berdua. Jadi buruan aja buat yang pengen request ke WhatsApp kita di 0811511420. Dan nanti jam 11 sampai jam 12 kita bakal live TikTok juga ya. Di kolom komentarnya bisa kamu request lagu-lagu kesukaan kamu. By the way, terbaik berdua, sudah ada yang request juga nih dari seseorang yang katanya merasa tidak bisa dicintai. Bukannya tidak bisa sih sebenarnya menurut aku ya, kamu belum menemukan orang yang tepat aja, sampai akhirnya kamu ngerasa mungkin kesulitan untuk jatuh cinta atau ngerasa gak dicintai gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu udah menemukan orang yang tepat, rasanya tuh semuanya dirayakan. Nah, ini ada requestan darinya Dea, request lagunya Alia Julaya, Sulitkah Aku Dicintai. Dan lanjut lagi ada darinya Mawar, request lagunya Eki, Kembali Bersama. Check this out.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Happy weekend teman luar. Barang aku Serina yang nemani kamu di request time. Dan by the way teman luar, aku juga pengen ngasih tahu nih buat kamu yang ada di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kita tuh nanti sore sampai malam bakalan seru-seruan di halaman RRI Banjarmasin, karena ada RRI Fest. Dan pada hari ini juga kita bakalan bernostalgia bermain bersama teman luar. Ada yang aku spill sedikit ya, permainan-permainan seperti bedakuan, terus juga enggrang, ada apa tuh namanya, lompat tali dan lain-lainnya. Jadi bikin kita tuh mengenang di masa kecil. Apalagi kan sekarang ini ya teman luar, banyak banget tuh anak-anak yang sudah mulai terpengaruh sama permainan gadget gitu. Nah sudah saatnya kita memperkenalkan juga nih sama permainan-permainan yang dulu dan juga bernostalgia bernostalgia sama ya. Jadi langsung aja datang ke halaman RRI Banjarmasin. Dan lanjut lagi ada requestan darinya Minans ya, yang request lagunya Sumpah Mati Selling Grace. Oke, udah aku masukin di playlist. Katanya happy Sunday, salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Oke, terima kasih. Selamat menikmati weekendnya juga ya buat Minase atau apa sih dibacanya. Oke, Sumpah Mati, langsung aja kita puterin Selling Grace. Cinta.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Saatnya request time. Sekali lagi ya teman gue, bisa langsung aja request kuasa kita di 0811511420 atau di live TikTok kita nanti ya, jam 11 sampai jam 12. Tapi ini difokuskan buat teman-teman yang request di WhatsApp dulu nih. Ada dirinya Intan yang request lagunya Fajr Nur, Jangan Datang Saat Kesepian. Nah, ini jadi badut doang gitu ya teman gue, datang di saat dia gak bersamanya, tapi kalau misalnya udah sama yang lain, kamunya ditinggal. Ya, ada juga darinya Maulida yang request lagunya Katiana, Ceritaku Ceritamu. Dua lagu nama nih kamu, so keep stay show aja. 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: 真爱。
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bilang Sabrina dan sudah saatnya di segmen request time. Dan juga sambil live TikTok nih. Jadi bisa aja nanti join di live TikTok kita di @RRI_2 Banjarmasin. Request di kolom komentarnya ya teman-teman. Nah ini di WhatsApp kita udah ada yang request juga. Dirinya Lara Purnamasari, request lagunya Semi Semurangkir, Kesedihanku. Ayo langsung aja kita dengerin ya. Cek di saat.

95,2 FM. Hello everyone, selamat siang teman terbaik. Kamu masih bersama aku Serina dan sudah saatnya request time ya. Kalau tadi difokuskan ke requestan teman-teman yang di WhatsApp, nah ini udah live TikTok nih. Buat kamu yang pengen request langsung aja di kolom komentar kita. Bebas lagu Indonesia atau lagu barat ya nomor 2, tapi genrenya tuh pop. Kalau misalnya genre dangdut, ayo goyang itu bukan di Pro 2, tapi di Pro 4 atau Pro 2 atau lagu-lagu lawas tuh ada di Pro 1. Jadi beda-beda ya, disesuaikan segmentasinya atau Pro 2. Dan tentunya aku juga mau mengingatkan untuk teman berdua yang pengen bernostalgia bermain bersama gitu ya, bareng-bareng teman-teman di LII Banjarmasin bisa hadir di halaman LII sore ini sampai malam. Nanti kita bakalan seru-seruan teman berdua. Ada, aku spill sedikit ya, ada permainan bedakuan, ada juga lompat tali, terus juga enggrang dan lain-lainnya. Pokoknya bikin kita bernostalgia, apalagi kan sekarang ini ya teman berdua, banyak orang yang udah mainnya tuh pakai main game yang pakai gadget gitu. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu cara kita untuk bisa bernostalgia kembali, mengingat masa kecil kita. Jadi langsung aja ke halaman RRI Banjarmasin. Tapi untuk yang ikut mainnya itu yang udah terdaftar, dan kalau misalnya teman-teman yang belum sempat daftar gak apa-apa, yang penting bisa ikut lihat juga oke. Karena kan di halaman RRI Banjarmasin juga tersedia tenan makanan, minuman. Jadi kamu bisa sambil lihat orang-orang main, sambil nyemil ataupun juga kulineran. Sabi banget ya, jadi ramaikan di halaman RRI Banjarmasin dari sore sampai malam ini. Nanti bakalan ada aku juga loh ya. Aduh, dari pagi kita langsung ke malam lagi. Besoknya aku siaran subuh, waduh. Dan buat yang pengen request tadi ada dirinya Sri ya, request lagunya Edo Rama, I Don't Belong To You. Dan juga ada dirinya Pia yang request lagunya Ed Sheeran ya, nomor 2, I Don't Care. Oke, dua lagu menemani kamu. So keep saying you aja, 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Erewan Jermasin, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama per 2 request. Lagi-lagi nih ya, aku bacain lagi requestan teman per 2 yang sudah masuk di live TikTok kita. Tadi ada dirinya, aduh aku lupa teman per 2 dari siapa tadi ya. Darinya yang request lagunya Main Petra Si Hombing tadi siapa ya? Destin ya? Destin request lagunya Petra Si Hombing Main, dan juga ada darinya Rinjani yang request lagunya Ipang. Tapi terserah aja katanya, yaudah aku puterin aja lagunya yang terbaru di playlist ya, dan senyumlah. Oke, dua lagu nemenin kamu, dan masih ada kesempatan yang pengen request, langsung aja kuasa kita di 0811511420 atau di live TikTok kita @RRI_2 Banjarmasin.

95,2 FM. RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih berang Serina ya, nemani kamu. Dan masih ada kesempatan yang pengen request sekitar 2 atau 3 lagu lagi nih teman gue, sebelum nanti segmen requestnya aku tutup ya. Kita dari jam 10 tadi udah request, tapi difokuskan di WhatsApp. Nah ini udah saatnya di live TikTok sampai jam 12 teman berdua. Lanjut lagi aku bacain ya, dirinya L yang request lagunya Rex Orange teman berdua, Imagine. Dan juga tadi ada dirinya Andi Yusran request lagunya Coklat Dendam. Oke, check this out.

95,2 FM, Radio Wanita Malsin, teman terbaik kamu. Dan sudah saatnya di penghujung segmen request time ya, teman berdua. Tenang aja buat kamu yang belum sempat untuk request, bisa nanti jam 5 sampai jam 6 ya. Ini tadi ada darinya Randy TJ, request lagunya Republik Cinta Sempurna. Waduh, kayaknya gak sempat deh, tapi semoga aja sempat nanti ya kak ya. Aku puterin deh di akhir-akhir, soalnya ini ada yang request di WhatsApp kita juga. Darinya Caca, request lagunya Salfriadi dari Planet Lain. Dan sebelum itu juga ada yang request lagunya Setia Bonar, Cinta Terakhir. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: Nanti juga Sembuh Sendiri adalah sebuah buku yang ditulis oleh Hello Bagas yang diterbitkan oleh Gradient Media Tama. Buku ini menawarkan perspektif yang menenangkan dan penuh harapan bagi mereka yang sedang berjuang dengan luka emosional. Dengan judul yang sederhana namun kuat, buku ini mengajak pembaca untuk merangkul proses penyembuhan diri dengan sabar dan penuh kasih. Hello Bagas, melalui tulisannya, menciptakan ruang yang aman bagi pembaca untuk merenungkan pengalaman mereka sendiri. Ia menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, membuatnya terasa seperti sedang berbicara dengan seorang teman dekat. Buku ini tidak memberikan solusi instan, tetapi lebih menekankan pada pentingnya memberi diri sendiri waktu dan ruang untuk sembuh. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah kemampuannya untuk menormalisasi perasaan-perasaan sulit yang sering kali kita alami. Hello Bagas mengakui bahwa tidak apa-apa untuk merasa sedih, lelah, atau kewalahan. Ia menekankan bahwa penyembuhan bukanlah garis lurus, tetapi sebuah perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Nanti juga Sembuh Sendiri juga menyoroti pentingnya penerimaan diri. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima diri mereka apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Hello Bagas mendorong pembaca untuk berbelas kasih pada diri sendiri, seperti yang mereka lakukan pada teman yang sedang berjuang. Selain itu, buku ini juga membahas tentang pentingnya membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Hello Bagas mengajak pembaca untuk merawat diri mereka secara emosional dan untuk mencari dukungan dari orang-orang yang mereka percayai. Ia menekankan bahwa kita tidak perlu menghadapi tantangan hidup sendirian. Secara keseluruhan, Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang menghangatkan hati dan penuh inspirasi. Buku ini menawarkan panduan yang lembut dan penuh kasih bagi siapa saja yang sedang mencari penyembuhan emosional. Dengan pesan-pesannya yang menenangkan, buku ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa sulitnya keadaan, kita akan sembuh pada waktunya. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang pernah mengalami patah hati, kehilangan, atau trauma. Hello Bagas berhasil menciptakan karya yang tidak hanya informatif, tetapi juga sangat menyentuh. Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah pengingat yang indah bahwa penyembuhan adalah mungkin, dan bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas.
2: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur. Terus iseng scroll. Terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga. Tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya. Lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu.
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, yaudah. Dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering.
2: Ya lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai tuh rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong. Takut kelihatan lemah. Takut orang mikir yang aneh-aneh lah.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih bersama Produha.
2: Teman terbaik kamu. Produha.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: 95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.
2: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ruang Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning Dhuwur. Ning Dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM LA Wanita Masin, teman terbaik kamu. Dan sudah saatnya Tema Pro 2 di Pro 2 Sport dengan berbagai macam informasi dari dunia olahraga menemani kamu dalam 1 jam ke depan bareng aku Zarina ya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM LA Wanita Masin, teman terbaik kamu.

0: kamu, terus dianya gimana?
1: Pelan dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok kita loh.
0: Aduh, iya. Duh, maaf, aku ngerasan, seru banget ini.
1: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
2: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Timnas Indonesia U20 punya peluang bagus ya untuk lolos ke Piala Asia U20 2027. Ada pun beberapa cara Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2027. Timnas Indonesia U20 saat ini jadi pemuncak klasemen grup H dengan nilai 4 poin. Skuad Garuda Muda mencatat 4 poin dan unggul selisih gol atas Australia yang ada di posisi kedua, sedangkan Malaysia ada di posisi tiga dengan catatan 2 poin. Juara grup akan lolos langsung ke Piala Asia U20, sedangkan runner-up masih punya peluang lolos lewat jalur runner-up terbaik yang memiliki 7 slot.

0: You're too beautiful for me.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sabar Karyaman dan Muhammad Reza Pahlavi gagal ke semifinal China Master 2026, ditaklukkan Nor Muhammad Ari dan Tan Wikyong dari Shenzhen Arena Tamarua. Sabar Reza mengawali permainan dengan lambat dan Adrin bersama Tan langsung unggul 3-0. Sabar Reza yang jadi unggulan ke-6 turnamen ini lantas mendekat dengan skor 4-5 setelah meraih 3 poin beruntun. 2 poin lainnya yang didapatkan Sabar dan Reza membuat mereka menyamakan kedudukan jadi 6-6. Sabar dan Reza lalu berbalik unggul 9-6 atas Adrin dan Tan lewat permainan solid.

0: teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
5: Santai siang.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kejuruan Provinsi Nasional Forum Freak Komite Indonesia Kalimantan Selatan resmi bergulir di Banjarbaru sejak Kamis 3 September 2026. Ajang yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Selatan, Pabliadin Hafiz, ini difokuskan pada cabang olahraga para atletik dan para panahan. Kepala Dispora Kalimantan Selatan, Pabliadin Hafiz, mengatakan kejuaraan ini dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi menyeluruh terhadap program latihan yang telah berjalan. Pihaknya juga mengaku meskipun masih terdapat keterbatasan teknis di lapangan, pelaksanaan kegiatan tetap dirancang agar tepat sasaran.

95,2 FM, RAY Remasing, teman terbaik kamu. Aku ingin mengingatkan untuk teman berdua semuanya yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa di-download segera juga ya, biar mempermudah kamu mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Yang sedang di perjalanan juga hati-hati di jalan, teman berdua. Happy weekend hari ini, hari Minggu ya. Mungkin aja beberapa orang ada yang sedang merencanakan liburannya, atau juga malah tetap disibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang memang ya ternyata masih banyak kerjaan gitu ya teman berdua. Tapi aku juga mau ingatkan nih, karena di sore hari ini kita bakalan mengadakan juga ya perlombaan, ada Free Fire dan juga ada Jumba. Nah, seperti yang telah diinformasikan juga di media sosial RRI Banjarmasin, lanjut lagi pada malam harinya kita seseluan bareng main bersama dengan berbagai macam permainan tradisional yang bikin kita tuh untuk bernostalgia kembali. Jadi langsung aja datang ke halaman RRI Banjarmasin nantinya ya.

0: aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
4: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Setelah tadi ya teman perluan, kita sudah memberikan informasi dengan berbagai macam informasi yang terupdate, terus juga ditemani dengan request time, ada informasi olahraga, beralih ke informasi selanjutnya yang lebih ringan di Pro 2 Entertain. Akan ada berbagai macam informasi hiburan menemani kamu, mulai dari informasi musisi dengan single terbarunya atau juga event-event yang bakalan berlangsung dan rekomendasi perfilman. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Serius kamu? Terus dianya gimana?
4: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
3: Aduh iya ya. Duh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
4: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
5: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
6: Santai Siang
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Santai Siang
7: Pro 2 FM,

0: Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Memburu Pemangsa ini menjadi film Indonesia terbaru yang memadukan genre horror, kriminal action ya, tema perluah dalam mengangkat isu sensitif. Film ini juga fokus menghadapi perkara penculikan dan kekerasan terhadap anak. Film ini mengikuti empati jurnalis yang mengusut kasus pembunuhan dan penculikan anak hingga menemukan fakta bahwa pelakunya merupakan seorang pedofilia teman perluah yang bekerja sama dengan iblis. Sutradara Umay Shahab mengatakan proses penggarapan Memburu Pemangsa ini gak lepas dari riset mendalam dan berkomunikasi dengan para ahlinya juga untuk memastikan isu yang diangkat tidak sekedar menjadi gimmick horor aja teman perluah. Dan untuk alasan ganti judul ya, proses tersebut kemudian membuatnya mengubah work film title film. Berubah dari Siksa Sampai Mati menjadi Memburu Pemangsa sebagai final title tema perlua. Sesuai premisnya ya, film ini menceritakan 4 jurnalis perempuan melacak dan memburu predator anak yang meneror suatu kawasan. 4 jurnalis ini juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Laura Basuki menjadi salah satu dari 4 jurnalis yang beradu peran ya dengan Prilly Latukosina, Yasamin, dan juga Tasya Namyan.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget. Olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
0: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tempat luar di Kalimantan tuh masih bermasalah ya, tempat luar tentang karhutlah. Dan di Banjarmasin, tepatnya di Jalan Ayani, seperti pantauan aku di depan gedung RRI Banjarmasin juga, ini masih ada kabut asapnya. Dimanapun kamu berada juga ya, tempat luar, jaga kesehatan. Kalau di perjalanan bisa pakai masker biar melindungi kamu dari kabut asap yang mengganggu pernapasan dan juga penglihatan mata ketika di perjalanan ya. Karena jarak pandang tuh bakalan terganggu, makanya ada beberapa kasus, beberapa informasi-informasi berita ya, dalam perluah terjadinya kecelakaan karena jarak pandang yang terganggu. Jadi perlunya untuk menjaga kesehatan dan juga hati-hati di jalan. Semoga saja juga kita diberikan selalu kelancaran dalam beraktivitas ya, teman-teman.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine-in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lisa resmi merilis single terbaru Sawadika bersama video musik bernuansa budaya Thailand, Jumat 4 September 2026 nomor 2. Video musik ini juga menampilkan Muay Thai, tuk-tuk serta sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utama. Sawadika ini sendiri menjadi single utama dari terbaru Lisa bertajuk Press Play ya, nomor 2 yang dijadwalkan dirilis Oktober mendatang. Dan lagu ini mengangkat sapaan Thailand, Sawadika gitu ya, atau halo sebagai judul sekaligus juga bagian penting konsepnya. Nah, dan dalam video musik ini nomor 2 Lisa juga mengeksplorasi sejumlah lokasi Bangkok ya yang memiliki karakter arsitektur dan nuansa berbeda. Beberapa lokasi mencakup stasiun Hualampong, Jalan Romwong, Soi Ngam Dupli, serta juga ada beberapa tempat lainnya yang terkenal di Bangkok. Nomor 2, kawasan sekitar Hualampong ini menghadirkan bangunan pertokoan lama yang memberikan nuansa historis sekaligus juga menjadi latar penampilan Lisa. Sementara Jalan Romwong ya nomor 2 ini memperlihatkan suasana perkotaan lama yang dipadukan dengan gaya visual modern.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Wih, tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
5: Santai siang.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu.
5: Santai siang.
6: Prodo FM.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kami. Itulah tadi ya beberapa informasi dari dunia hiburan, mulai dari rekomendasi perfilman, film yang bakalan tayang, terus juga musisi-musisi Indonesia dan juga internasional yang bakal merilis single terbaru ya. Kita tunggu aja ke depannya teman berwas. So buat kamu semoga aja dengan apa yang telah aku informasikan tadi bikin kamu terhibur juga, menambah informasi-informasi terbaru biar kamu gak kudet sama informasi terkini juga ya teman berwas. Dan jangan kemana-mana, keep stay aja 55,2 FM. Karena selain ini bakalan ada Arini nemenin kamu di sore ceria. So keep stay tune 55,2 FM, Melayu Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Santai siang.

95,2 FM RRI 1 teman terbaik kamu. Oke, kita mau berdua seperti biasa. Sudah saatnya kita ikuti bersama Top 20 Indonesia dan Top 20 Internasional dari Pro 2 Jakarta.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2. Yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu, kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 16 minggu lalu ke posisi 15 minggu ini dengan Kita Buat Menyenangkan. Karena judul lagunya Kita Buat Menyenangkan, jadi walaupun turun ya udah dibikin seneng aja ya. Bercanda Bernadia. Kalau ngomongin soal bercanda, lagu yang ini emang lagi viral banget. Bahkan kemarin lagu ini dijadiin sound sama Ellie Goulding di titik TikToknya terbaru, di titik TikTok terbarunya. Nah gitu maksudnya. Kita dengerin Akbar Chalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Indah ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Mikro yang sayang banget harus turun dari posisi 6 minggu lalu. Udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica atau Glo Jazz dan juga Ade Govinda terbelah jadi 2. Untung terbelahnya jadi 2 ya. Kalau jadi 4 agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glo Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik 2 peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: nggak beranjak kemana-mana, masih stay aja di sini di lima besar ya. Apakah minggu depan akan naik? Tergantung. Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: kali kita saling memaafkan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: sih kira-kira juara satu kita minggu ini? Sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main-Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: dan juga Wahana ya. Nggak lupa aku ingetin buat yang mau support musisi Indonesia atau lagu favoritnya, jangan lupa request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Aku Desi Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga buat soundman kita Oza. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Buat Bu 60 waktu Indonesia Tengah, saatnya info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id. Kali ini datang dari penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan memasuki tahap penegakan hukum, di mana Polda Kasau memastikan 7 perkara karhutla yang melibatkan pelaku perorangan telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Selain 7 perkara tersebut, polisi juga masih mendalami dugaan keterlibatan satu korporasi dalam kasus karhutla di Kalimantan Selatan. Di mana Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudaharmon mengatakan peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang dinilai cukup untuk melanjutkan proses hukum. Di mana menurutnya penyidikan ini fokus melengkapi berkas perkara agar nantinya dapat segera diserahkan kepada pihak kejaksaan. 7 perkara tersebut tersebar di 6 wilayah Kalimantan Selatan, rinciannya 2 kasus berada di Hulu Sungai Selatan, sedangkan 5 lainnya masing-masing berada di Tabalong, Banjarbaru, Tanah Bumbu, dan juga Tanah Laut serta Banjarmasin. Polisi memastikan proses penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, di mana identitas tersangka maupun perkembangan perkara akan disampaikan setelah proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Berikutnya, antusiasme peserta terlihat dalam pesanan Grand Final Bintang Radio yang diselenggarakan oleh RRI Banjarmasin di Gedung Tripres TRRI, di mana Sabtu 5 September para peserta tampil penuh percaya diri untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi dan memberikan penampilan terbaik di hadapan dewan juri dan juga para penonton. Sejak acara dimulai, suasana di Gedung Tripres TRRI terlihat meriah, di mana para peserta tampak mempersiapkan diri dengan baik sebelum tampil di atas panggung. Dan sejak acara dimulai, suasana Gedung Tripres terlihat meriah, para peserta tampak mempersiapkan diri dengan baik sebelum tampil di atas panggung, di mana Grand Final Bintang Radio menjadi momen yang ditunggu-tunggu para peserta. Setelah melalui tahap sebelumnya, para finalis akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di babak penentuan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Masa terakhir untuk selain dukungan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Selatan kembali datang melalui jalur udara. Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara mendarat di Apron Lanut Samsudinor Sabtu 5 September 2020 dengan membawa ratusan perlengkapan untuk mendukung keselamatan personil yang bertugas menangani karhutla. Kali ini Hercules membawa 500 koli alat pelindung diri dari Kementerian Pertahanan RI serta 2 koli masker dari Pusat Kesehatan. Setibanya di Lanut Samsudin, seluruh bantuan langsung diterima oleh selanjutnya disiapkan dan distribusikan kepada personil yang terlibat dalam operasi penanganan karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id. Dan sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelet dengan No Cute Anymore. 4.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan Susie. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang hasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Request, requestan.

Kamu tuh Pro 2, hey, udah jam 5 itu dari juga top 2 Indonesia dan juga internasional top 20. Isru banget tuh Pro 2, di RRI ada Zumba loh. Kamu mau kesini aja. Kalau sempet ya, sejam aja soalnya ya. Dan itu udah request sama aku tadi, putri requestan darinya Galuh yang request lagu Sabrina Lander selesai sama Bahrum dengan Tirani ini dengan Tulang dan Nadi. Sekarang ada Nanang yang request lagunya Ikro, Raimlode, teman Pro 2 buat yang mau request masih aku tunggu ya. Sampai jam 6 nanti.

Rewel Masin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Aku JJ ya, di request sama Pia, teman pro 2, ceritanya cinta sama. Tadi ada request, tadi tunggu bentar ya. Dari Mai yang request lagunya Paul Aura dengan Biar Kita Jadi Kenangan. Soalnya jauh puterin ya, teman pro 2. Jadi pastiin kamu singgah terus di Rewel Masin, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo masih teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan ini udah ada request berikutnya dari Alisa yang request lagu HFM Mata Ke Hati dan juga Purnama dengan Bayangan Cinta yang lalu sojok putrin ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, terima kasih teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Informasi teman terbaik kamu teman Prodo di jam 6 ya. Saat ini langsung aja menemani kamu teman Prodo aja. Pastiin kamu stay tune lagi terus di Prodo Informasi, karena banyak informasi yang bakal aku share kamu. Pastiin kamu stay tune ya. Keep tuning. Sudah.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Sore, ceria. Sore.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang.

0: Udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
0: Tapi sadar gak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
0: Iya, gak salah sih. Tapi kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
0: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
0: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

kamu. Karena wasit teman terbaik kamu tepat pukul 8.25 waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan maghrib untuk Kulai Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Video bullying atau
1: viral, bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
0: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi nih bersama Gaisa ya teman-teman di jaga malam ya teman-teman. Gaisa bakal nemenin kalian nih sehari jam 7 sampai jam 12 nanti nih teman-teman. Jadi Gaisa di segmen kali ini bakal ada community talk, bukan dong, ada dikomenin nih teman-teman. Katanya kartun yang pernah teman di masa kecil anak Indonesia yang kini perlahan hilang nih teman-teman. Doraemon, Naruto, SpongeBob SquarePants, Himarata hingga Avatar tuh menjadi animasi yang menemani masa kecil anak Indonesia nih teman-teman. Tapi perlahan menghilang. Jadi jangan kemana-mana karena Gaisa bakal membahas itu ya teman-teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Nah, di Pro 2 komenin malam hari ini ya teman-teman, kita bakal bahas nih kartun yang pernah temani masa kecil kita ya teman-teman, anak-anak Indonesia nih. Kini katanya perlahan menghilang nih fenomena ini, berkurangnya serial animasi legendaris nih seperti Doraemon, SpongeBob, SquarePants hingga Naruto di TV nasional. Pada dasarnya ini tuh ternyata disebabkan nih karena pergeseran tren dan berakhir masa lisensi hak siar nih. Sering berkembangnya teknologi juga, pola konsumsi hiburan masyarakat khususnya anak-anak beralih pesat ya dari televisi terestrial ke platform digital dan streaming berbasis aplikasi nih seperti YouTube dan lain-lain ya teman-teman. Hal ini juga membuat stasiun TV menyelesaikan ulang nih strategi program mereka, sehingga kartun-kartun masa kecil itu ya teman-teman yang di TV-TV yang kita pernah nonton pagi hari ketika mau berangkat sekolah atau balik sekolah gitu atau menunggu azan maghrib, ternyata itu dialihkan ya ke platform resmi digital nih. Meskipun serial ini sudah jarang banget nih ada atau tidak ada lagi menghiasi layar kaca Indonesia, di produksi secara global juga tetap berjalan dan episode barunya masih terus dirilis nih serta diakses langsung legal melalui layanan streaming nih teman-teman Pro 2. Jadi masih ada tapi tidak ditayangkan lagi ternyata di televisi ya teman-teman Pro 2.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Selamat, Anda mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
4: Pak, bangun pak. Itu loto kan udah habis, minta diisi lagi pak.
5: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
6: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman-teman baik kamu nih, teman Pro 2. Ternyata ya, hal ini tuh sangat wajar banget jika perhentian atau pengurangan jam tayang kartun masa kecil itu menimbulkan nih rasa kehilangan dan nostalgia ya, teman-teman, bagi banyak generasi di Indonesia. Tayangan Minggu pagi atau sore nih, hari bersama SpongeBob, Doraemon, dan Naruto juga ternyata sudah jadi bagian dari ingatanmu tumbuh dewasa. Ini kayak salah satu inner shape kita ya, teman-teman. Perubahan ini juga ternyata menunjukkan dinamika industri media nih, di mana pola nonton anak-anak nih dan keluarga kini telah beralih ya dari ke platform digital nih. Karena anak-anak zaman sekarang ya, teman-teman, selihat aku nih, bukan ini ya, tapi aku lihat keponakan-keponakan sendiri, ternyata mereka itu udah kecanduan banget nih sama handphone, dan mereka tuh kayak sangat amat kemana-mana itu pasti ya dicari tuh handphone, buka aplikasi merah itu atau aplikasi hitam itu. Nah, itu tuh sangat amat relatable di zaman sekarang nih, di gen-gen alpha. Bagi teman-teman gimana nih? Boleh banget langsung komenin ya, teman-teman.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
5: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
4: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
5: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
4: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
5: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
6: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
7: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
8: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

FM Pro 2 Area di Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Nas. Tadi ya kita udah bahas ke Pro 2 komenin. Habis ini nih ada relay ke Pro 2 Jakarta ya, Indi nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Dan guys bakal nemenin kalian sampai jam 12 malam nih teman Pro 2.

0: Tepat pada pukul waktu 20 waktu Indonesia Tengah, ini saatnya Info Pra 2 bersama Gaisa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari arada.co.id di Kota Banjarbaru. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan terus digencarkan. Di tengah dinamika ancaman karhutla yang membutuhkan respon cepat dan kesiagaan tinggi, personel Lanut Syamsuddin Nur terus memaksimalkan melalui dukungan operasi penerbangan secara berkelanjutan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya dikutip dari rri.co.id Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar tradisi Ba'ayun Maulid di halaman Masjid Bersejarah Sultan Suriansah, Kota Banjarmasin pada minggu 6 September 2006. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi kota dan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut diikuti sebanyak 500 peserta.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Kota Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gandhi Sadikin meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Himbauan tersebut untuk mengurangi resiko kesehatan imbas abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ia meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik, namun mewaspadai resiko kesehatan yang menyerang tiga bagian tubuh. Sekian Info Pro 2 bersama Geisa.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang jam 20.04 nih, teman Pro 2. Saatnya kita mengikuti Pro 2 Indie ya, teman-teman, dari Pro 2 Jakarta nih, teman-teman.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya

lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi nih bersama Geisa ya, teman-teman. Setelah tadi kita mendengarkan Pro 2 Indie ya, teman-teman. Nah, Geisa bakal temenin kalian nih di jam 21 ini sampai jam 22 nanti. Itu Geisa bakalan membahas nih tips-tips komunitas yang anti mainstream nih, kayak yang beda-beda dah, yang daripada Geisa banyak banget Geisa ya nih, yang Geisa bilangin ya teman-teman. Nah, kali ini nih Geisa bakal Geisa bakalan ini ngasih tahu kalian tips untuk menjaga komunitas yang baru dibuat gitu ya teman-teman. Buat teman-teman nih yang baru bergabung gitu, bergabung di dalam komunitas, bisa banget nih stay tune terus, karena Geisa pasti bakal ngasih kalian hal-hal yang baru banget kalian dengar nih teman-teman.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kami.

95.2 FM Pro 2 area di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, aku mau ngasih tahu ya beberapa tips nih untuk menjaga komunitas yang baru saja dibuka nih, teman-teman. Ada terapkan sistem gamifikasi nih untuk berbasis level dan hadiah nih. Bisa jadi kayak kalian tuh ubah aktivitas komunitas kalian nih bisa menjadi sebuah permainan nih atau game ya, teman-teman. Jangan biarkan interaksi tuh berjalan hambar gitu, kayak flat aja. Enggak, jangan, tapi bisa nih buat sebuah game untuk jadi satu kesatuan di komunitas tersebut nih. Kayak mungkin bisa jadi dari sistem kasta unik nih, berperan jadi role ya, atau sebutan nama perangkat yang lucu dan unik nih berdasarkan tingkat keaktifan mereka. Misalnya menjadi level pengamat sunyi hingga suhu 10. Terus bisa juga nih dijadikan misi mingguan ya, berikan misi acak setiap minggu seperti siapa nih yang bakal membagikan tips paling nyeleneh minggu ini dan mendapatkan merchandise khusus nih, teman-teman Pro 2. Bisa banget nih diterapkan di komunitas kalian ya, teman-teman Pro 2.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Kesan pertama nih adalah segalanya ya teman Pro 29 di 95,2 FM teman terbaik kamu nih. Nah di komunitas anti mainstream ini ya anggota tuh baru biasanya hanya disambut dengan pesanan otomatis ya teman-teman, kayak dari bot yang membosankan nih atau sapaan simple nih seperti selamat datang kak atas bla bla bla. Hasilnya anggota baru aja nih merasakan kayak enggak statistik nih, lalu langsung menekan tombol mute dan tidak pernah kembali lagi. Di komunitas anti mainstream ini juga proses memasuknya anggota baru tuh harus dirancang seperti sebuah upacara selamat datang atau wahana masuk teman-teman bermain nih teman-teman. Andai Anda nih ingin mereka langsung berpikir kayak, wah tempat ini beda banget dari grup yang lain nih, bisa banget nih dari ubah format perkenalan ya, jadi kayak jadi pernyataan unik dan absurd atau perkenalan visual atau estetik nih ya, atau efek psikologis. Terus selanjutnya juga ciptakan sistem buddy nih atau kakak asuh atau mentor ya teman-teman, memberikan mentor-mentor bagi orang-orang yang baru join nih, ditunjuk pembantu atau tugas mentor atau efek psikologis. Juga ada kan mainan malam inisiasi nih, bisa jadi dengan sesi akrab dadakan, agenda tanpa beban, efek psikologis juga, atau kirimkan kit selamat datang nih digital dari person sendiri, welcome kit, isinya welcome kit, jangan cuma diisi dengan aturan dan larangan, dan bisa juga diisi dengan jika komunitas Anda punya sebutan unik nih bisa banget dibuat, terus sentuhan kejutan yang lainnya nih teman Pro 2.

Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di Banua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.
3: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro2 FM, teman terbaik.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu di teman Pro 2. Ada sedikit spill ya teman-teman, karena di depan nih ada bermain bersama nih. Jadi banyak orang banget nih, ada hampir seluruh penyiar Pro 2 tuh lagi ada di RRI. Nah, tapi ini udah deket jam 10 akhir saatnya mereka bermain akan selesai nih teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih ya teman-teman, bisa banget nih dengan rutinitas konten yang berani beda ya teman-teman. Mungkin ganti diskusi formal yang membosankan dengan konsep acara yang memicu emosi positif ya teman-teman, atau perasa-perasa penasaran nih teman-teman. Bisa jadi dengan cara ya teman-teman, sesi unpopular opinion nih teman-teman, buat satu hari khusus nih, misalkan hari Jumat gitu ya. Jadi Jumat keramat nih, di mana semua anggota bebas banget nih membagikan opini mereka yang paling kontroversial nih, atau tidak populer dengan topik komunitas, lalu didiskusikan tanpa adanya yang boleh tersinggung nih teman-teman. Atau bisa juga nih dengan cara nonton bareng atau bedah khusus dadakan nih, dengan alih-alih presentasi materi, ajak mereka nih menonton video pendek atau membedah satu di studi khusus yang sedang viral secara bersama-sama via ruang suara nih. Sesuaikan aja sama komunitas-komunitas kalian nih teman-teman Pro 2.

0: memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
0: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

tadi ya, ya ada beberapa nih yang bisa ngasih tips buat teman-teman untuk menjaga komunitas yang baru. Nah, selanjutnya teman-teman kita bakal live TikTok nih. Jadi aku lebih tepatnya udah live TikTok. Jadi buat teman-teman yang mau request boleh banget langsung ke live TikTok kita ya teman-teman di @rrnsk22. Banjarmasin teman-teman 22.

Kalau gini gimana teman-teman? Apakah sudah selesai aman? Bentar ya. Halo?

0: guys, ha. Aman, titik nadir, Kak. Baik. Sudah berkam di hari. Itu judulnya apa ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Laras. Apa kabar? Apa kabar Kak Surya? Apa kabar gemoy, gemoyku? Kak Jason mau lagu galau atau lagu happy? Kita lagu happy-happy aja sih ya. Tapi kalau mau lagu galau boleh kok. Terserah kalian, kan requestan kalian. Galau boleh kok teman-teman.
1: Nikmati kita kemudahan bersama, interaksi,
0: boleh. Berbahagia bersama juga
1: dan
0: boleh.
1: Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun kamu dan mulai berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
0: Kak Gaisa mau request, halo good night brains.
1: Sekarang menghadirkan terobosan baru,
0: boleh banget, workspace platform, dan online learning platform.
1: Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Dan ya. Udah nonton ya, pasti ya.
1: Pro 2 request. Pro
0: 2 astaga, bercanda. Tepau, kamu apa kabar Tepau adik Mai? Lagu Nabila Takiyah nih.
2: Apa kabarmu?

95,2 FM. 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tadi ya. Udah aku puterin nih lagunya Nabila Takiyah, Berjalan Tanpamu nih teman-teman. Dari requestannya Nina Rocky. Selanjutnya nih, ada requestan Titik Nadir Kahitna ya, yang di request sama Nanang dan Noeh nih. Terus ada juga Tutur Batin Yura Yunita yang di request sama Kalaras Puruspita. Jadi langsung aja aku puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada request dengan Tsunami Niki ya teman-teman, yang request sama Tapa nih. Terus juga Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan Mingse ya teman-teman, yang di request sama Kasria selalu. Jadi langsung aja kita puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Setelah astaga bercanda nih teman-teman, ada lagu hahaha dari Sabrina. Kok banyak kan hahanya, enggak haha nih dari Sabrina Rianer ya teman-teman, yang di request sama beginner-nya Pro 2. Ada Widi, ada Cimi, ada Aza ya teman-teman, ada Nai, ada Putri juga. Banyak deh pokoknya yang request hahanya Sabrina Rianer, dan selalu sama gitu requestnya. Misalkan selesai, mereka request selesai, terus selanjutnya ada hahaha mereka request. Selanjutnya juga ada requestannya Bahrum ya dari Jakarta nih teman-teman, dari yang di WhatsApp ya teman-teman. Ada request Bodohnya Aku dari Rioda. Jadi langsung aja kita puterin ya teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, lagu selanjutnya nih gak kalah sedih nih teman-teman. Ada requestannya ke Lara Purnamasari ya teman-teman di WhatsApp kita nih, yang request Kesedihanku Semi Sini Mengangkir. Setelah tadi ada Titik Nadir Kesedihanku, terus ada juga Lyodra ya teman-teman. Bodohnya aku, kenapa malam hari ini tuh sangat amat sedih. Gak malam hari ini aja, malam kemarin juga sedih nih teman-teman. Terus ada juga nih, lagu selanjutnya nih, Jiwa Yang Bersedih. Ini menandakan semua orang disini lagi bersedih. Enggak dong, kita harus tetap semangat ya teman-teman menjalani hidup-hidup ini. Jiwa Yang Bersedih dari Gaya Indrawan, yang di request sama Muhammad Basir di TikTok di Taman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu di tempat Pro 2. Selanjutnya ya teman-teman, ada Hampir Sempurna dari Randy. Randy siapa nih? Randy Pandugo ya teman-teman, yang request sama Kimpul nih alias Mai. Terus ada juga yang request Amin Paling Serius dari Sal Priyadi nih, yang request sama Alisa Aliza. Nih lah itu pokoknya teman-teman, yang masih stay tune di TikTok kita ya teman-teman Pro 2.

95.2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Tadi ternyata ada kesalahan sedikit ya teman-teman. Ternyata hampir sempurna yang dinyanyikan oleh Randy Pandugo nih di request sama Dustin Girl. Nah selanjutnya nih, baru nih ada requestan dari Kimpul atau Mai ya teman-teman, yaitu The Way You Look At Me dari Nyoman Paul dan Andi Rianto. Terus lagu terakhir nih, lagu penutup dari request time kali ini dan penutup request time pada hari ini ada dari Chris Pati ya teman-teman, Cinta Putih ya, juga sama Macho nih teman-teman, males komen. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu. Dan habis ini ada jazz musik yang nemenin kalian sampai jam 12 malam nih teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih? Itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi saat musim hujan. Hampir beberapa daerah di Indonesia sering menjadi langganan banjir. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengantisipasi banjir agar airnya tidak masuk ke dalam rumah. Ada beberapa cara yang harus dilakukan agar banjir tidak masuk ke dalam rumah. Yang pertama, membuat biopori atau sumur resapan. Salah satu penyebab banjir adalah karena air di permukaan tidak sepenuhnya meresap ke dalam tanah. Oleh sebab itu, untuk membuat air meresap ke dalam tanah adalah dengan membuat sumur resapan atau lubang biopori di rumah. Yang kedua, menguruk tanah. Jika rumah berada lebih rendah dari permukaan jalan, maka harus menguruk tanah di sekeliling rumah. Namun, kita juga harus tetap mempertimbangkan level lantai rumah. Dan yang terakhir, meninggikan lantai rumah. Meninggikan lantai rumah memang menjadi solusi jitu untuk mencegah banjir masuk ke dalam rumah. Namun, langkah ini membutuhkan biaya besar. Kita harus mencermati banyak hal seperti tinggi plafon, utilitas di bawah lantai, dan masih banyak renovasi lainnya. Sebab meninggikan rumah sama seperti melakukan renovasi.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang, yang ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
2: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
1: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang, yang ada telat selesainya.
2: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
1: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
3: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
4: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari. Hari ini hari Minggu tanggal 16 September 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 04.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami, seluruh keluarga, kerabat, kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman berdua dimana saja kamu berada, inilah program Madua RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 7 September 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kamu masih bersama Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan.
kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. فَلِمَ الْيَأْسِ. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya? Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan.

0: Gimana kalau pemilih kita main main kemana kek?
1: Wah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Just music.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Kalau dua pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Manajemen pemulihan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana. Dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fasenya yaitu rehabilitasi adalah perbaikan atau pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
3: Kamu masih bersama Pro 2,
0: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
5: Saatnya info Pro 2 untuk edisi hari ini Senin 7 September 2026 dikutip dari rri.co.id. Rangkaian kemeriahan RRI Fest 2026 RRI Banjarmasin terus berlanjut pada Minggu 6 September 2026. Halaman kantor RRI Banjarmasin sejak sore hingga malam semarak oleh berbagai kegiatan edukatif dan hiburan masyarakat. Salah satu kegiatan RRI Fest kali ini menghadirkan kegiatan bermain bersama permainan tradisional pada Minggu malam. Agenda ini diselenggarakan atas kolaborasi RRI Banjarmasin, Yayasan Bina Banua Pendamai, serta Gabungan Olahraga Balogo Indonesia Banjarmasin.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi selanjutnya, kondisi kemarau ekstrim dan menurunnya debit air baku menjadi tantangan serius bagi pelayanan air bersih di Kota Banjarmasin. PT Air Minum Banjarmasin terus melakukan langkah penanganan jangka pendek sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan air baku.
4: Info Pro 2 FM.
5: Sebagai informasi terakhir, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan terus digencarkan. Di tengah dinamika ancaman karhutlah yang membutuhkan respon cepat dan kesiapsiagaan tinggi, personel Lanut Samsudin Nor terus memaksimalkan melalui dukungan operasi penerbangan secara berkelanjutan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari langkah TNI Angkatan Udara dalam memperkuat upaya penanganan karhutlah di Kalimantan Selatan bersama pemangku kepentingan terkait Lanut. Samsudin Nor terus meningkatkan kesiapsiagaan operasi sekaligus juga memperkuat koordinasi agar dukungan unsur udara dapat berjalan efektif sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Sekian, Info Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini bisa membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih berat. Kondisi udara yang buruk dapat mengganggu kenyamanan saat bekerja ya teman lua. Terutama kalau misalnya kamu nih harus beraktivitas di luar ruangan. Mata bisa terasa perih, tenggorokan kering, dan napas terasa kurang nyaman ketika kualitas udara menurun. Bahkan paparan polusi udara dalam waktu yang lama ini perlu menjadi perhatian karena tubuh terus menghirup udara di sekitar. Karena itu menjaga kondisi tubuh selama bekerja ini menjadi hal yang nggak boleh disepelekan juga ya. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi paparan asap selama jam kerja. Yang pertama nih, nomor kedua, pantau kualitas udara sebelum beraktivitas. Jadi sebelum berangkat bekerja, coba cek dulu nih kondisi kualitas udara di wilayah tempat kamu. Informasi tersebut juga dapat membantu kamu mengetahui apakah udara sedang berada dalam kondisi baik atau tercemar. Kamu bisa memanfaatkan juga aplikasi atau layanan pemantauan kualitas udara yang tersedia. Perhatikan terutama kondisi ketika indeks kualitas udara menunjukkan tingkat yang kurang sehat ya. Dan informasi ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk menyesuaikan aktivitas kamu di luar ruangan. Kebiasaan sederhana yang tadi udah aku sebutin ya, cuma perlu ini bisa membantu kamu tuh lebih siap menghadapi kondisi udara setiap hari. Jadi sudah ada persiapan.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

95,2 FM RRI Banjir Masin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi ya, nih pertama perdua. Tips menjaga tubuh saat bekerja di saat udara sedang tidak baik-baik aja seperti yang sekarang terjadi ya. Nomor 2, kabut asap. Gunakan masker yang sesuai. Masker dapat menjadi salah satu perlindungan ketika kamu tuh harus beraktivitas di tengah kabut asap. Pilih masker yang dirancang untuk menyaring partikel udara, bukan sekedar menutup wajah aja. Tapi masker seperti respirator verticulate ini juga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan masker kain biasa. Pastikan masker menutup hidung dan mulut dengan rapat agar udara yang masuk juga melalui celah dapat diminimalkan. Ukuran masker juga disesuaikan ya agar tetap nyaman digunakan selama bekerja. Kalau misalnya masker sudah kotor atau rusak, sebaiknya tuh segera diganti aja sesuai petunjuk penggunaannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Sobat Pro2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kalau kamu nih bekerja di dalam ruangan, pastikan juga udara dari luar yang tercemar tuh gak masuk secara berlebihannya ya. Tutup pintu dan jendela ketika kondisi udara di luar sedang buruk, terutama kalau misalnya ruangan menggunakan sistem penyaringan udara yang sesuai. Dan sistem ventilasi ini juga perlu diperhatikan ya, agar tetap berfungsi dengan baik teman luar. Kalau tersedia penggunaan pembersih udara ini dengan penyaringan partikulat ya, dapat membantu mengurangi partikel di dalam ruangan. Tapi juga perangkat tersebut tetap perlu dirawat nih dan dibersihkan secara berkala. Ruangan yang ditutup tanpa pengelolaan udara yang baik ini juga belum tentu otomatis memiliki kualitas udara yang sehat. Perbanyak juga minum air putih ya teman perluat, agar kamu tetap terhidrasi teman perluat. Air putih bukan berarti bisa menghilangkan dampak polusi yang sudah masuk ke dalam tubuh, tapi mencukupi kebutuhan cairan kamu. Tetap penting untuk mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan dan tentunya kurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan. Kalau misalnya nggak ada yang penting-penting banget, ya udahlah, nggak usah keluar ruangan, yang mana kalau di luar ternyata udaranya lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Jaga pola makan kamu dan waktu istirahat, kenali tanda tubuh mulai terganggu, siapkan vitamin-vitamin di rumah kamu ya teman berdua. Jadi kamu lebih siap menghadapi berbagai macam hal-hal yang mungkin jadi kendala. Salah satunya adalah ketika kamu terkena kurang enak badan gitu ya teman berdua, bisa aja langsung minum vitamin dan istirahat yang cukup tentunya. Bekerja di tengah kabut asap ini membutuhkan perhatian lebih terhadap kondisi udara dan kesehatan tubuh. Jadi perlunya untuk memantau kualitas, menggunakan masker, menjaga kualitas udara agar di ruangan kerja juga dapat membantu mengurangi paparannya. Kamu juga perlu mencukupi cairan, mengatur aktivitas fisik, menjaga pola makan, dan tentunya tubuh tetap harus beristirahat dengan cukup.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Sobat Pro2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Selina nih ya, nemani kamu teman berdua di pagi hari ini. Sepada selamat pagi teman berdua. Dan dari pantauan aku di depan gedung RRI Banjarmasin, udah cuacanya semakin cerah ya, matahari udah semakin bersinar nih teman berdua. Semoga saja hari kamu selalu menyenangkan, walaupun ya hari Senin ya, yang mana biasanya tuh hari Senin adalah hari yang dibenci orang, karena setelah libur di minggu harinya menikmati liburan gitu ya, tiba-tiba aja disibukkan lagi dengan berbagai macam aktivitas. Tapi gak apa-apa teman berdua, itu artinya kamu produktif, dan artinya kalau misalnya kamu capek berarti kamu mampu. Nah kayak gitu, biar kita tuh ada rasa syukurnya. Dan untuk memulai hari-hari kamu, bisa untuk menambah berbagai macam kata-kata afirmasi positif ya, biar memulai hari kamu dengan hal-hal yang positif juga. Dan ini juga berpengaruh di jam-jam berikutnya. Setelah ini bakalan ada berbagai macam informasi menarik lainnya menemani kamu, jadi jangan kemana-mana ya. Keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: La, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan sekarang ini kita lagi masih terganggu ya Tumorwa dengan adanya udara yang kurang baik-baik aja, mengganggu aktivitas kita karena kabut asap di mana-mana. Dan ini juga yang menjadi perhatian banyak orang sampai akhirnya berbagai macam cara, salah satunya Tumor Perdua berdonasi ya untuk penanganan dari berbagai macam pihak juga. Bahkan Tumor Perdua, masyarakat Republik Indonesia yang patungan untuk hutan makin lama aja, baru 4 hari itu ternyata udah sampai miliaran. Jadi seluruh masyarakat Republik Indonesia tuh saling membahu ya sama berdua untuk bisa memberikan penanganan yang terbaik untuk kerhutla ini, karena sangatlah mengancam ya bagi hewan satwa hewan yang ada di hutan juga, terus juga kita-kita yang bakalan rawan dengan berbagai macam penyakit seperti pernapasan, dan juga kalau di jalanan tuh bakal berpengaruh di jarak pandang ya sama berdua. Dan banyak kecelakaan juga yang udah terjadi. Nanti bakalan kita bahas lebih banyak juga ya teman perlua tentang karhutla ini dari sudut pandang yang berbeda juga dan dampaknya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Kamu masih bersama Pro 2. Pro 2. 55,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masyarakat Indonesia kembali menunjukkan kepeduliannya ya, teman Pro 2, terhadap kelestarian hutan, dan gerakan patungan untuk hutan kini telah berhasil juga mengumpulkan lebih dari 4,3 miliar dari target 50 miliar tema berdua. Angka ini juga menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap hutan itu masih mendapatkan dukungan dari banyak masyarakat ya tema berdua. Dan kalau bicara tentang hutan yang kita lindungi, sebenarnya tuh bukan hanya pohonan aja. Di dalamnya ada kehidupan, mulai dari orang hutan, berbagai satwa liar, hingga juga masyarakat yang bergantung pada ekosistem hutan ya. Karena itu, ketika hutan rusak, dampaknya juga bakalan terasa bukan hanya dari alamnya aja, tapi juga manusia.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Eh, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Menariknya gerakan yang tadi udah kita sebutin ya, cuma perlu bahwa masyarakat Republik Indonesia tuh patungan nih untuk hutan makin rame, banyak 4 baru 4 hari tuh udah sampai 4 miliar teman perlu. Menariknya gerakan ini tuh menunjukkan bahwa kontribusi enggak harus selalu dalam jumlah besar, sedikit demi sedikit ketika dilakukan bersama-sama, ini bisa menjadi sesuatu yang berarti. 10.000, 20.000, atau berapapun yang kita mampu, semuanya tuh bisa menjadi bagian dari upaya menjaga hutan.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad. Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dengan hampir mencapai target nih, 52 untuk patungan hutan dari masyarakat Republik Indonesia. Makin rame, dan sekarang tuh udah 4 miliaran ya, 52. Perjalanan menuju target 50 miliar ini memang masih panjang sih sebenarnya, tapi setiap dukungan ini adalah salah satu langkah lebih dekat juga untuk menjaga hutan tetap lestari ya teman dua. Karena hutan bukan hanya milik kita hari ini, tapi juga sebagai warisan generasi yang akan datang. Dan karena menjaga hutan itu bukan hanya tentang apa yang kita lakukan hari ini ya, tapi tentang kehidupan yang akan kita wariskan nantinya juga. Sekecil apapun kontribusi kita ketika dilakukan bersama juga bakal menjadi langkah yang besar untuk hutan Indonesia. Jadi perlunya untuk lebih peduli lagi, bisa menjadi salah satu langkah awalnya seperti informasi yang aku sampaikan tadi, yaitu banyak orang yang patungan ya teman luah, bahu-membahu bekerja sama untuk bisa melindungi hutan Indonesia. Dan mari kita jaga hutan kita bersama-sama.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
2: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
3: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
2: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.